0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo Om Pro 2, masih di Lama 9 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul, teman-teman, di pukul 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di pukul 9 ini kita bakal bahas seputar moderasi beragama ya, teman Pro 2 ya. Seperti yang kita tahu, kita filosofi satu tungku tiga batu dengan tiga agama besar, tapi semua menopang satu tungku kehidupan, teman Pro 2. Jadi teman-teman, nanti kita bakal tanya-tanya juga, teman Pro 2 mau curhat-curhat juga bisa banget di 0811 4894 990. Dan untuk judul hari ini, teman Pro 2 ya, kayaknya kita ngobrol-ngobrol asik aja soal moderasi beragama dan juga pengalaman kalian dalam menghadapi dan juga merasakan indahnya beragama di kota Fak-Fak, teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal bahas tuntas, teman-teman. Namun setelah beberapa lagu berikut, ini dia lagu dari Julia Bergen, Kiss Somebody With Sip.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya. Pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota.

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi.

makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Om Pro 2 masih 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Om Pro 2. Kita masih membahas soal moderasi beragama ya. Dan moderasi beragama tuh bukan cuma di Fak-Fak aja teman Pro 2, tapi di berbagai daerah juga ada banyak ya. Karena setiap daerah memiliki filosofinya tersendiri tentang moderasi beragama, teman-teman. Dan kalau ngomongin soal moderasi beragama, tahun Pro 2 ini Maul baru aja baca di lri.co.id gitu ya. Kalau pilar dari moderasi beragama menurut Kementerian Agama itu terdiri dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga akomodatif terhadap budaya lokal. Di mana Kaum Pro 2 kalau komitmen kebangsaan tuh apa nih Kak Maul? Ya tentunya kita dalam bermoderasi beragama harus sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara ya, berlandaskan dari Pancasila, UUD 1945 dan juga keutuhan NKRI. Di mana moderasi beragama itu dianggap sebagai mencintai tanah air dan juga merupakan nilai-nilai ajaran agama, teman-teman. Dan kalau toleransi tentunya seperti yang kita tahu ya, di Fak-Fak sendiri toleransinya sangat tinggi dengan filosofi satu tungku tiga batu. Dan yang ketiga ada anti kekerasan, teman-teman, yaitu penolakan secara tegas terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik maupun verbal, yang mengatasnamakan agama. Karena menyelesaikan setiap perbedaan pendapat ataupun konflik itu harus melalui jalan damai dan dialog, Tom Pro 2. Yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal, mengenai sikap ramah dan terbuka dalam menerima tradisi, kearifan lokal ataupun budaya masyarakat setempat, sehingga budaya tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama ya, dan merupakan ekspresi beragama yang harmonis dan saling memahami, teman Pro 2. Karena budaya tuh ya, setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, dan kita harus menempatkan diri kita di tempat dimana kita bisa menghargai setiap budaya yang ada, teman Pro 2. Jadi moderasi beragama tuh bukan cuma agama aja, teman Pro 2, tapi mengenai menjaga kerukunan dan juga keharmonisan dalam bermasyarakat ya. Dan teman-teman yang masih mau request lagu dan juga mau ngobrol-ngobrol, apalagi ngobrol soal moderasi beragama, boleh banget teman-teman, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya ada lagu dari Nino dengan lagunya Pergilah, teman-teman. Dan ini dia Tom Pro 2 ya, lagu-lagu asik selanjutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Teman terbaik.

Pukul 9 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa teman Pro 2, mau sudah menemani kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 5 subuh waktu Indonesia Timur. Dan sekarang di penghujung acara ya, di 9 menit terakhir teman Pro 2. Dan udah ditemani juga dengan lagu dari Alex Porat Dimension nih teman Pro 2. Dan di 9 menit terakhir ini Maul pamit undur diri. Teman-teman, thank you banget ya sudah membersamai Maul, dan juga Maul sudah menemani ruang dengan kalian semua di Spada. Dan setelah ini akan ada siapa ya yang akan menemani kalian semua? Tentu saja ada Sukli Tom Pro 2 ya. Sukli akan menemani kalian semua di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore. Jadi Tom Pro 2 jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Lama 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan Maul pamit undur diri dengan lagu dari Rizky Febian, Firasat Berbicara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Yeah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lapor Sembilan FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, halo. Ya, sekali lagi di frekuensi ini teman Pro 2. Kalau tadi di edisi sepada ya teman-teman udah ditemenin bareng Kak Maul. Tentunya di edisi santai siang ya teman Pro 2, Sukli balik lagi ya menemani ruangan dengan teman Pro 2 dengan beberapa musik, topik dan juga obrolan-obrolan seru di edisi santai siang kali ini. Dan teman Pro 2 ya, sebagai pembuka edisi kita nih teman Pro 2, ternyata ya baru buka kita udah dapat requestan nih teman Pro 2 dari Minace teman Pro 2 dengan requestannya itu lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke teman Pro 2, Sukri akan putarkan ya buat Kak Minace. Sukri akan putarkan lagunya setelah satu lagu ini ya Kak Minace ya. Nah buat teman-teman juga yang mau diputarkan lagu favoritnya nih di edisi kali ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, enjoy, selamat mendengarkan buat Kak Minace. Ingat ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Oke, Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist sama Pro 2. Selanjutnya Sukli punya beberapa lagu lagi nih teman Pro 2 untuk menemani aktivitas santai siangnya teman Pro 2 di siang hari ini. Nah, lagu pertama ada dari Ungu teman Pro 2 dengan judulnya itu Izinkan Aku. Kemudian dari Naf dengan Salahkan Dirimu. Dan terakhir ada dari Kim, Akibat Terlalu Indah. Waduh, ini lagunya rata-rata mid-beat ya teman Pro 2 ya. Penasaran gimana lagunya teman Pro 2? Yang langsung aja kita puterin bareng-bareng, dengarkan bareng-bareng. Dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Hadapi inflasi dengan cerdas, kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tahun Pro 2 dilansir dari rri.co.id, IHSG diperkirakan masih melemah hari ini dipengaruhi sentimen domestik. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI diperkirakan masih akan melemah hari ini, Selasa 8 September 2026. Indeks harga saham gabungan diperkirakan bergerak sideways, tidak naik dan turun secara tajam. Pada Senin kemarin, IHSG tutup turun 0,25% di level 6.619. Penurunan IHSG disertai net sell atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 590,18 miliar. Saham-saham yang paling banyak dijual asing Senin kemarin adalah TPIA, Cuan, ISAT, KLBF, dan BMRI. Namun, tim Pincantro mencatat kenaikan di saham-saham sektor kesehatan yang naik 0,82%.

0: Pra Hit List.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.
0: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Kita balik lagi tentunya dengan requestan teman-teman pendengar Pro 2 nih, teman Pro 2. Nah, sekarang ada requestan dari Kak Adi dari Tarakan, teman Pro 2, dengan judulnya yaitu Utara Selatan dari Ungu. Nah, penasaran gimana lagunya? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 buat Kak Adi ya. Jangan lupa tetap stay tune terus di 89 FM.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

Apakah suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut? Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lama sebelum FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Tentunya masih bareng Sukli di edisi Santai Siang. Oke, buat teman-teman semuanya, di siang hari ini ya, sambil menemani aktivitas teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan ya, yang seru-seru, asik dan juga santai ya teman Pro 2. Kita dapat lagi satu, ini nih teman-teman, ada yang mau kirim salam nih teman Pro 2 ya. Dari kakak Memi, salam untuk keluarga Oma Yoce Maipau. Oke, semoga kakak Memi dari Kaimana ya. Oke, semoga salamnya tersampaikan ya. Dan juga mungkin ada bakal salam-salam balik juga buat kakak Memi. Oke, nah selanjutnya teman Pro 2 ada juga salam ya dari kakak Philips Soplan. Ini teman-teman dari TikTok juga ya, yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga-keluarga yang ada di Kota Fak-Fak ya teman Pro 2 ya. Karena ya, kirim salam buat keluarga Samaran Tomako dan keluarga Bapak Bob Salaki dari keluarga Soplani Dika. Oke. Jadi teman Pro 2 ya, buat teman-teman juga yang lainnya mau kirim-kirim salam, teman-teman di TikTok juga yang mau kirim-kirim salam, boleh banget ya langsung aja di komen-komen juga di live TikTok kami atau di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi dengan lagu selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: Hitlist.
1: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Oke, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli di edisi santai siang, teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi ke salam-salam teman Pro 2 ya, dari Kakak Arsen ya, mau kirim salam ke untuk keluarga besar di Dinas Perizinan Kabupaten Fak-Fak. Nah, semoga Kakak Arsen ya, salamnya tersampaikan. Dan buat teman-teman juga ya yang mau kirim-kirim salam, boleh juga ya teman-teman, langsung aja komen-komen di live TikTok kami ya. Dan juga WhatsApp Pro 2 kami di 0811-489-4990. Oke, teman Pro 2, lanjutin lagi nih, ada salam-salam juga dari Kakak Umi Dalmatia ya. Salam-salam aja untuk Kakak di Tanjung Seberang ya, dari Kota Senja. Waduh, Kota Senja berarti dari kayu mana nih? Oke, okay. Selanjutnya teman Pro 2, ada requestan ya dari Kakak Akun Berdua ini. Kalau Kakak Akun Berdua ini udah dari dulu ya, memang penonton setia RRI Pro 2 nih ya, Pro 2 Fak-Fak. Oke, okay, dengan requestannya yaitu Setia Bonar dengan judulnya Cinta Terakhir. Oke, okay, teman-teman berdua langsung aja kita puterin bareng-bareng, kita dengerin bareng-bareng ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke, okay.

Yota Pro 2 masih stay di Lapus Bud FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Santai Siang. Dan pada teman Pro 2 di pukul 12 ini, teman Pro 2 akan Sukli temani ruang dari teman Pro 2 dengan beberapa musik pilihan yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2. Setelah tadi kita udah salam-salaman ya, udah salam-salam manis-manisan bareng orang-orang terdekat kita nih teman Pro 2. Semoga salam-salam dari teman-teman semuanya tersampaikan ya. Dan buat teman-teman semuanya, kita masuk lagi ke edisi yang santai kali ini ya, di pukul 12 menuju pukul 13.00. Dan buat teman-teman semuanya tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Esensi buku Robuah Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.
3: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habit memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar, namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit, karya James Clear. Esensi buku Robuah Fakfak, teman terbaik kamu.
4: Kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

Ya Tau Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Santai Siang. Nah buat teman-teman semuanya ya, Sukli teman itu nya makan siangnya teman-teman nih. Karena udah jam 12, jam setengah 1 nih tentunya perut udah mulai keroncongan teman Pro 2 ya. Ya walaupun kita udah sarapan lumayan banyak, tapi siang itu juga tentunya kita butuh energi kembali nih teman Pro 2. Nah kalau Sukli mau tanya nih teman Pro 2, kira-kira teman-teman tuh makan siangnya apa aja nih teman Pro 2? Boleh banget dong share-share bareng Sukli ya di Pro 2 Fak-Fak di 0811-4894-990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Well, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

1 jam 58 menit berlalu, teman peradua dari pukul 12 ya, teman peradua ya, di pukul 13 Sukli temani tentunya dengan beberapa informasi terkait olahraga atau sport nih teman peradua. Jadi buat keseruan berikutnya teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dimulai
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau

1.0 Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, 1.0 Indonesia?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan. Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Lapas Bogor FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya tahun Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026, 26 cabang olahraga akan dipertandingkan di sejumlah venue yang tersebar di 3 daerah. 3 daerah yang memiliki venue Poprov 2026 yang akan digelar pada 7 sampai dengan 14 November 2026. Di antaranya Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Ketua KONI Provinsi Bangka Belitung, Riki Kurniawan, mengatakan persiapan Poprov Bangka Belitung terus dilakukan guna mensukseskan pesta olahraga tersebut. Riki Kurniawan pun berpesan kepada seluruh pengurus cabang olahraga, atlet, pelatih, dan seluruh pihaknya dapat mensukseskan ajang olahraga tertinggi tingkat provinsi ini. Baik, teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Tentunya masih barang Sukli di edisi Santai Siang. Oke teman Pro 2, kita dapat lagi satu requestan nih teman Pro 2. Dari kakak Yeye yang ada di Wagom nih teman Pro 2. Requestannya dengan judul lagu Januari dari Glenn Fredly. Aduh, ini kakak Yeye kayaknya siang-siang ajak-ajak kita orang galau nih ya, kakak Yeye ini ya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang mau diputarkan juga lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fafak di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2 ya, kebetulan kita juga lagi live di TikTok official kami di Rally Fafak official ya teman Pro 2. Boleh-boleh teman-teman main-main ke live TikTok kami ya teman Pro 2 ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja komen-komen di live TikTok kami, oke? Okay? Nah, kita lanjutin lagi ke lagu requestan selanjutnya teman Pro 2 dari kakak Yeye. Inilah dia, Januari Glenn Fredly. Selamat mendengarkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Min.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. Kombinasi aksi ala James Bond dan komedi hadir di serial Ride or Die. Serial mata-mata terbaru dari Prime Video berjudul Ride or Die sukses mencuri perhatian publik hingga meraup skor tinggi di situs ulasan film Rotten Tomatoes. Tayangan ini tampil beda dari serial laga lainnya berkat sentuhan komedi segar berbasis dinamika persahabatan yang kuat. Alur cerita berfokus pada perjalanan Debbie Clyburne, aktri Octavia Spencer, dan Judith Burton yang melintasi Eropa setelah sebuah misi rahasia berujung kacau. Kehidupan Debbie berubah drastis ketika ia mengetahui bahwa sahabatnya ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran kelas atas. Baiklah, menurut dua informasi Sukli lansir dari rri.co.id. Jadi buat teman-teman semuanya mau baca informasi yang lengkap terpercaya, langsung aja kunjungi rri.co.id.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Lapor Saudara FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Gak kerasa kita udah berakhir di penghujung edisi teman Pro 2, di edisi santai siang nih teman Pro 2. Kita akan kembali lagi tentunya di kesempatan lainnya teman Pro 2 ya. Dan jangan khawatir, untuk keseruan-keseruan berikutnya di edisi sore ceria ya, teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Abdi. Oke, jadi buat teman semuanya, keseruan berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yo, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena ke Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen Sore Ceria teman Pro 2, edisi 8 September 2026. Di hari Selasa ini, di sore hari ini, di mendung ini, Abdi bakal nemenin kalian supaya mood kalian masih naik terus walaupun hari sudah mulai turun. Tapi mood tidak boleh naik, tidak boleh turun, sebab kita akan seru-seruan selama 5 jam ke depan dengan lagu-lagu yang telah disiapkan dari MD Pro 2 yang spesial banget. Banyak lagu, Daros, Chaperone, Devernier, Mahadewi, dan lain-lainnya. Dan tak cuma lagu teman Pro 2, nanti kita juga akan membahas tentang apa aja yang seru-seru, termasuk juga bintang radio putaran kedua teman Pro 2. Karena hari ini, di hari Selasa ini, putaran kedua akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Timur atau 19.00 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen dengar temannya ataupun saudaranya ataupun doinya dalam ikut bintang radio ini, boleh banget datang langsung ke kantor RRI Fak-Fak, Jalan Kapten PTD yang 72 Fak-Fak ya. Pasti kalian semua, khususnya untuk Kabupaten Fak-Fak, udah tahu kantor RRI di mana. Dan ya teman berdua, tak cuman disuguhi oleh suara-suara emas dari para peserta, teman berdua juga akan disuguhi oleh kuliner-kuliner khasnya Fak-Fak, kuliner-kuliner juga yang kekinian, yang enak-enak banget dan pastinya bikin nagih. Karena di Bintang Radio ini ada 30 UMKM yang telah hadir dan ikut berpartisipasi memeriahkan Bintang Radio 2026, membuka stand mereka di halaman kantor RRI Fak-Fak. Jadi buat teman berdua yang berburu makanan seperti dimsum, bakso, kemudian teh poci dan lain-lainnya, datang aja, cus, ajak teman, saudara, kakek, nenek, pacar, siapapun teman dekat kalian, boleh ajak ke RRI teman berdua. Dan ya, sebagai pembukaan pertemuan kita hari ini, perjumpaan suara Abdi dan di bintang di Pro 2, ini ada lagu dari Kim yang judulnya Tak Mungkin. Yes, langsung aja check it out.

0: putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: pagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2.
0: Ini ada informasi dari Kabupaten Fak Fak, lebih tepatnya informasi lalu lintas dari Fak Fak ya. Dan saat ini ada puluhan kendaraan yang terjaring dalam razia yang dilakukan Satlantas Polres Fak Fak, teman Pro 2. Razia ini dilaksanakan di kawasan depan area pelabuhan dengan menyasar kendaraan dan pengendara yang melintas. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kedisiplinan sekaligus keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Jadi buat teman-teman yang setiap hari menggunakan kendaraan, tentu ini

Jadi pengingat, dan jangan sampai lupa ya, jaga dan tertib dalam berlalu lintas. Pokoknya kalau misalnya kalian mau pergi kemana-mana, mau dekat maupun jauh, kalian harus pakai helm, dudatu, bawa juga surat-surat, serta jangan pakai knalpot pro. Ingat teman berdua, berkendara dalam hal sewajarnya aja, dan modifikasi motor juga dengan hal yang sederhana dan sewajarnya aja. Jadi buat teman berdua yang pengen tahu berapa banyak dan bagaimana cara mengeluarkan kendaraan jika terjaring razia, boleh banget untuk baca beritanya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Masih di 89 FM, berdua fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman berdua, ini ada berita tentang listrik teman berdua. Kali ini berita dari PLN Uelva fak-fak yang menjadwalkan pemeliharaan jaringan listrik mulai besok tanggal 9 sampai tanggal 12 September 2026. Jadi pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga keandalan jaringan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat. Selama proses pekerjaan berlangsung, sejumlah wilayah yang masuk dalam jadwal pemeliharaan berpotensi mengalami penghentian sementara aliran listrik teman berdua. Karena itu teman berdua, buat teman-teman yang berada di wilayah terdampak diimbau untuk mengantisipasi kebutuhan listrik sebelum pekerjaan dimulai. Jadi kalau ada aktivitas yang membutuhkan listrik, bisa dipersiapkan untuk lebih awal. PLN juga mengingatkan apabila terjadi gangguan listrik di luar jadwal pemeliharaan, masyarakat dapat melaporkannya melalui PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Jadi teman berdua, jangan kaget ya kalau listrik besok sampai tanggal 12 sempat padam di wilayah yang dimaksudkan atau dijadwalkan. Dan ini merupakan bagian dari pemeliharaan untuk membuat layanan listrik kedepannya semakin andal. Untuk berita lengkapnya, di mana aja yang berpotensi untuk padam pada saat tanggal 9 sampai tanggal 12, teman berdua bisa baca lengkap di berita RRI Fakfak di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Jackpot. Jackpot. Ayo. Prank. Depo habis. Boro-boro dapat jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: FM。Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
3: Bagaimana caranya?
2: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
3: Oh iya ya, benar juga.
2: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
3: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
2: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Kutra dan Maka kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wow. Kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
5: Opo. Kok kenapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
4: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat dia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Kan hanya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
5: Oh iyo, pasale.
6: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Yo yo yo yo yo, masih 29 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Perdua, sekarang sudah pukul 17.37 waktu Indonesia Timur. Itu artinya sekitar berapa jam lagi ya? 2 jam setengah lagi putaran kedua Bintang Radio 2026 Kabupaten Fak-Fak akan dimulai, teman Perdua. Jadi buat teman Perdua yang baru aja pulang ataupun sudah di rumah, siap-siap dulu, mandi dulu, maghriban dulu, santai aja dulu. Jangan lupa jangan makan karena di RRI banyak sekali makanan yang enak-enak. UMKM ada 30 teman Perdua, jadi kalian bebas pilih makanan yang mana aja. Jadi kalau bisa datang ke sini di waktu perut kosong biar bisa makan banyak di sini. Sayang loh kalau misalnya tidak jajan di sini, karena di sini UMKM-nya jelas-jelas dan enak-enak semua. Ada berkah melimpah, ada juga lapak aras, kemudian ada juga kedai mano dan lain-lain. Pokoknya enak-enak semuanya, dijamin enak. Dan kalian sudah pasti ya ada mau dua. Dan nanti sebanyak 17 peserta akan tampil di mulai dari jam 8 menyanyikan lagu daerah. Jadi hari ini khusus untuk daerah. Jadi nanti setelah lagu daerah langsung pengumuman, langsung menentukan juara 1, 2, 3 dan favorit. Jadi kalian ibaratnya hari ini itu grand finalnya teman Perdua. Jadi para peserta menampilkan apa skillnya dengan maksimal teman Perdua. Jadi jangan sampai tidak ke RRI Fak-Fak. Tapi buat teman Perdua yang di luar Fak-Fak boleh banget untuk dengarkan langsung dari RRI Digital ataupun bisa nonton di live YouTube ya, karena RRI Fak-Fak menyediakan live YouTube juga di para kontestan nanti. Jadi kalian bisa lihat bagaimana aksi panggung mereka, bagaimana muka mereka, bagaimana keseruan mereka di atas panggung. Cari aja di YouTube RRI Fak-Fak Official, nanti kalian bisa nonton di situ. Kualitasnya HD, suaranya mantap, pokoknya jreng. Oke teman-teman, ini ada requestan lagu ya dari Rima Maesmi. Dia pengen lagunya Club Project teman-teman, judulnya Grimis 2023. Oke, langsung aja check it out.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya, bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Yuk bangun, mandilah lu, siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Baik teman berdua, sebentar lagi kita akan mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya. Buat teman berdua yang beragama Islam, dipersilakan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut sholat maghrib. Dan untuk teman berdua yang beragama lain, jadikanlah momen maghrib ini menjadi momen berkumpul bersama keluarga dan tentunya masih bersama RRI Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati.
3: Baik teman berdua, itu tadi ya tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Jadi buat teman berdua yang saat ini lagi menunaikan salat maghrib, semoga amal ibadah salat maghribnya diterima di sisi Allah. Amin, Rabbal Alamin. Dan buat teman berdua yang warga Malawin, ini adalah lagu yang luar biasa dari Maroon 5, judulnya Coming For You. Langsung aja, check it out.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Hei, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak-gak.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
9: Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sekarang udah jam 7 malam. Berarti 1 jam lagi menuju grand final Bintang Radio 2026. Ya, seperti yang Abdi lihat tadi ya teman Pro 2, di seputaran kantor RRI sudah penuh, banyak sekali ya. Mulai dari peserta, masyarakat biasa, kemudian keluarga dari peserta. Kemudian ada UMKM yang sudah membuka stand-stand mereka yang berjualan banyak banget. Dan Abdi sudah cobain kebabnya dari Kedai Manul, luar biasa enak. Jadi, buat teman Pro 2 yang masih mager ataupun yang belum tahu ada agenda apa di hari ini, boleh banget langsung cus ajak keluarga, ajak teman terdekat, ajak doi dan ajak siapa aja buat datang ke kantor RRI untuk beli cemilan ataupun nonton Bintang Radio. Jadi dapat hiburan, dapat makanan, enak banget kan? Langsung aja cus.

0: Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: FM.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

0: Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo, masih dapat 9 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sebentar lagi kita akan langsung bergabung di Bintang Radio Fakfak 2026. Ini udah ada Kak Sukli sama Kak Bunga yang live langsung dari YouTube kami, RRI Official Fakfak. Jadi buat teman Pro 2 yang tidak sempat hadir di kantor RRI, boleh banget untuk nonton di YouTube aja. Dan kalau misalnya memang ada waktu, boleh banget langsung cus aja ke kantor RRI Fakfak, teman Pro 2. Oke, langsung aja.
2: Ini bersama rekan saya.
3: Saya Bunga Kutanggas akan memandu jalannya acara pada malam hari ini.
4: Oke, jadi Kakak Bunga, di hari sebelumnya kan sudah berlangsung juga untuk putaran pertama ya.
3: Tepatnya tadi malam ya.
4: Kemarin malam Kak Bunga.
3: Oh ya.
4: Oke. Oke, untuk putaran pertama dengan lagu pop.
3: Oke. Ya.
4: Nah, hari ini tak kalah yang ditunggu-tunggu juga Kak Bunga, putaran kedua akan kita saksikan juga untuk lagu daerah.
3: Lagu daerah. Oke,
4: gitu
3: dan
4: ya.
3: Dan tentunya tidak kalah menarik dari tadi malam. Malam ini juga hadir berbagai jenis UMKM dan juga pangan murah.
4: Iya, ada berapa tuh Kak Bunga?
3: Sekitar 30, tapi kayaknya kita tidak perlu sebut satu persatu ya.
4: Jadi kalau teman-teman penasaran ya, UMKM apa aja yang hadir malam hari ini?
3: Bisa langsung dicek di belakang.
4: Iya, langsung aja.
3: Dan tentunya juga ada pangan murah ya.
4: Pangan murah.
3: Tidak lupa.
4: Oke, berhadirin untuk pelaksanaan Bintang Radio di RRI Fest 2026 disponsori oleh Ketua TP PKK Kabupaten Fakfak, Ketua GOW Kabupaten Fakfak, CV Iskarif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fakfak, Tepoci dan Lily Club Studio. Kegiatan ini juga didukung oleh Dandrem 182 Jazirah Onim, SMA Negeri 2 Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
3: Baik, Kakak Sukli, seperti tadi malam ya, atau kemarin malam ya, seperti tadi, kemarin malam tentunya kita bakal ada show dari para peserta
4: show.
3: Kita
4: ya.
3: Dan sebelum itu, kita ingatkan kembali bahwa penilaian juri itu cuma 70%.
4: Okay,
3: 30% nya melalui vote. Di mana Kakak Sukli?
4: Nah, teman-teman bisa vote ya di bintangradio.rri.id. Langsung aja di vote ya buat
3: mendukung jagoan terbaik kalian, peserta pilihan kalian pastinya.
4: Kita beri tepuk tangan dulu untuk para peserta kita malam hari ini.
3: Biar makin semangat. Oh ya, sebelum kita masuk di show Kakak Sukli, seperti tadi malam kita ada voucher belanja, tapi malam ini kita tidak punya kuis, melainkan kita cabut nomor undian ya.
4: Nomor undian.
3: Oke, boleh. Untuk 5 orang pertama, jadi mungkin semua teman-teman yang hadir di sini sudah mendapatkan nomor yang sudah dibagi sesuai dengan urutan. Nanti kita bakal acak-acak ya, Kakak Sukli, kemudian nomor yang terpilih ke depan untuk dapat voucher belanja.
4: Iya, jadi mungkin barangkali teman-teman ada yang beruntung.
3: Iya,
4: ya?
3: Misalnya Mito 30.000, lumayan
4: voucher lumayan belanja. Lumayan sih, biar bisa jajan di luar juga
3: tentunya.
4: Ya.
3: Oke, langsung saja Kakak Sukli. Kakak Sukli angkat 5 tapi angkat yang terbaik sudah.
4: Oke.

0: Oke, teman-teman bisa dipantau langsung nomor yang sudah dipegang di tangan.
1: Oke. Untuk kupon pertama. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Oke. Pantau baik-baik, pantau betul-betul. Oke, untuk undian pertama. 1, 4, 9. Ada?
0: Ada.
1: Oke, boleh?
0: Boleh ke depan.
1: Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk menang undian pertama. Oke, kita lanjut lagi ke undian kedua. Sudah siap? 3, 3, 5.
0: Sutriak baru ternyata melengseng sedikit nomornya mungkin.
1: Oke, tidak ada.
0: Oke, next ya berarti Kakak Sukli.
1: Iya.
0: Nomor selanjutnya 3, 2, 4. Ada? Kosong lagi.
1: Aduh, sayang sekali, kurang beruntung ya. Oke, langsung aja
0: Kakak. Lagi 3, 3, 4. Kosong lagi. Aduh, Kakak Sukli ini kayaknya share yang tidak ada ini. Oke, yang terakhir 3, 2, 5. Oke, masih tidak ada. Bagaimana panitia? Oke, karena berhubung cuma ada satu, Kakak Sukli, kita lihat dulu nomornya mana. Oh iya, pas ya 149.
1: Iya, oke. Okay. Okay.
0: Silahkan. Oke. Okay. Langsung saja kita saksikan bersama. Ini dia show peserta Bintang Radio 2026.

0: Tampil lima, Debrino ke Palesa. Nomor tampil 7, Velan Jenny MG. Nomor tampil 9, Gisela SP Buono. Nomor tampil 11, Nafsia MT.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Nomor tampil 13, Fauzia Yaumil Hasanah. Nomor tampil 15, Lucia Herkaimudi. Nomor tampil 17, Putri S. Rumadau. Nomor tampil 19, Wapuja. Nomor tampil 21, Marje Veneti Rumah.
2: Terang seperti bintang di angkasa.
0: Nomor tampil 23, Laksmini Warwanas.

0: Oke, kepada teman-teman peserta Bintang Radio 2026 untuk dapat menuju ruang VIP.
1: Sekali lagi berikan aplaus kepada peserta kita malam hari ini.
0: Cantik-cantik, bersinar-bersinar dengan baju adat.
1: Iya. Sesuai kita kegiatan kita malam hari ini, iya. Bunga bintang ya, bintang. Iya.

0: Ya, kita kasih aplaus yang meriah untuk peserta penampilan kedua, tapi nomor ketiga.
1: Iya, iya. Benar sekali. Oke, okay, BTW malam hari ini kayaknya para hadirinnya kayak kurang semangat ya, Kakak Bunga ya.
0: Iya, karena mungkin belum dapat voucher. Sudah pada voucher belanja, udah pada dapat?
1: Sudah dapat.
0: Sudah.
1: Sudah. Oh, belum.
0: Oh, ada yang belum. Kalau yang belum, silahkan menghadap para hadir ya, dirayu-rayu.
1: Iya, mungkin buat teman-teman juga biar malam hari ini tuh melihat para penampil peserta malam hari ini mungkin bisa sambil ngemil-ngemil
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul. Ngemil-ngemil. Biar tidak ngantuk. Mm-hmm.
1: Karena malam ini UMKM yang bazar juga banyak ya.
0: Banyak, ada 30. Mm-hmm, ada yang 30. Penting voucher belanjanya dipakai belanja di sini, bukan di Jalan Baru. Karena kalau di Jalan Baru tidak bisa.
1: Selesai.
0: Selesai.
1: Oke. Buat teman-teman ya, untuk mendukung para peserta malam hari ini ya. Karena,
0: kebetulan batasnya sampai jam 9 malam.
1: Iya, jam 9 malam. Jadi dan, buat teman-teman semuanya,
0: iya.
1: Untuk mendukung para bintang kalian, ya,
0: bintang kalian
1: malam
0: kalian.
1: Hari ini, ya, teman-teman bisa langsung vote melalui bintangradio.rri.id.
0: Iya, dan tentunya diingatkan kembali bahwa penilaian juri itu 70%, 30%-nya dari voting.
1: Oke.
0: Oke, langsung next ya ke peserta ya. Selanjutnya. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 2, kategori putra dengan judul lagu Wayawai Windawe dengan nada dasar E. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 2, kategori putra dengan judul lagu Wayawai Windawe dengan nada dasar E.

0: Kita kasih aplausi meriah untuk peserta dengan nomor tampil 2 kategori putra ya, Kakak Sukli.
1: Iya. Nah, buat teman-teman semuanya yang mau dukung bintang kalian malam hari ini ya, bisa langsung vote melalui bintangradio.rri.id.
0: Ya, dan diingatkan kembali, tentunya penilaian juri itu 70%.
1: Oh ya, 70% ya.
0: 30%-nya itu dari voting.
1: Iya. Jadi biar teman-teman membantu ya, biar teman-teman kalian mungkin bisa menjadi bintang ya, menjadi bintang malam hari ini. Teman-teman mungkin bisa bantu juga dengan vote. Baik, selanjutnya kita panggil peserta selanjutnya dengan nomor tampil 5 kategori putri dengan judul lagu Kicir Kicir Nada Dasar B. Sekali lagi kita panggil peserta dengan nomor tampil 5 kategori putri dengan judul lagu Kicir Kicir Nada Dasar B.
0: Dewan juri, penonton dan pendengar, inilah penampilan dari peserta nomor tampil 5.

0: Berikan aplaus yang meriah untuk peserta kita malam hari ini. Oke, Kakak Bunga, suaranya manis sekali ya malam hari ini ya.
1: Seperti tadi malam, semakin panas.
0: Semakin panas ya. Oke, Kakak Bunga, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya. Kayaknya kita panggil lagi peserta selanjutnya.
1: Iya, Dewan Juri Penonton dan Pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 7, kategori Putri dengan judul lagu Si Patokaan dan Nada Dasar A. Dewan Juri Penonton dan Pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 7, kategori Putri dengan judul lagu Si Patokan dengan Nada Dasar A.
0: Dewan Juri Penonton dan Pendengar, inilah dia peserta dengan nomor tampil 7.

0: Ya, kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi untuk peserta kita dengan nomor tampil 7 ya, kategori ya. Putri.
1: Tentunya peserta kali ini gak kalah ini juga ya, dari peserta sebelumnya ya, Kabunga. Gak kalah manis
0: seperti
1: ya.
0: Seperti tadi, semakin malam semakin panas.
1: Iya, oke, baik. Langsung saja kita panggil peserta selanjutnya, Dewan Juri Penonton dan Pendengar. Peserta dengan nomor tampil 4 dengan judul lagu Boleh Lebo Nada Dasar A. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 4 dengan judul lagu Boleh Lebo Nada Dasar A.
0: Dewan Juri Penonton dan Pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 4.

0: Beri aplaus yang meriah untuk peserta kita dengan nomor tampil 4.
1: Ya, Kakak Sukli, tentunya kita kasih informasi dulu bahwa iya, kesalahan teknis yang terjadi itu tidak mempengaruhi nilai daripada peserta ya.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya Kakak Sukli, Dewan Juri Penonton dan Pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 9, kategori putri dengan judul lagu Balelebo dengan nada dasar F. Dewan Juri Penonton dan Pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 9 dengan judul lagu Balelebo nada dasar F.
0: Dewan Juri Penonton dan Pendengar, inilah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 9.

0: Kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi untuk peserta kita dengan nomor tampil 9 kategori putri. Dan sebelum kita next ke peserta selanjutnya, Kakak Sukli, ada informasi untuk teman-teman yang sudah dapat nomor undian bahwa nomor itu bisa ditukar dengan kupon belanja. Langsung saja menuju ke meja panitia.
1: Oke, baik. Langsung kita panggil lagi peserta selanjutnya dengan nomor tampil 11 kategori putri dengan judul lagu Kicir-kicir Nada Dasar Akres. Lewat juri penonton dan pendengar, sekali lagi kita panggil peserta dengan nomor tampil 11 dengan judul lagu Kicir-kicir Nada Dasar Akres.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 11.

0: Baik, beri aplaus yang meriah kepada peserta kita dengan nomor tampil 11.
1: Kategori putri tentunya.
2: Iya, benar sekali kakak Bunga.
1: Oke, kembali kita ingatkan bahwa acara pada malam hari ini disiarkan langsung melalui YouTube official RRI Fakfan.
2: Iya.
1: Dan tentunya melalui Programa 2.
2: Mm-hmm. Jadi
1: di
2: mungkin
1: 89 buat, FM ya?
2: Iya, 89 FM. Ya mungkin buat teman-teman ya yang di luar Fakfak yang mungkin juga ingin menyaksikan bintang radio.
1: Adiknya, saudaranya, kakaknya tampil bisa menyaksikan melalui YouTube official RRI Fakfak dan juga pastinya di Programa 2.
2: Oke. Oke Bunga, kayaknya kita langsung lagi ke peserta selanjutnya ya.
1: Dan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 6, kategori putra, dengan judul lagu Bole Lebo dengan nada dasar G. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 6, kategori putra, dengan judul lagu Bole Lebo dengan nada dasar G.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 6.

0: kita kasih aplaus yang meriah untuk peserta kita dengan nomor tampil 6 kategori putra ya, Kakak Sukli.
1: Iya.
0: Baik, tentunya kita ingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa pada malam hari ini bukan cuma penampilan peserta bintang radio saja, tapi juga ada pangan murah dan juga berbagai jenis UMKM. Ada 30 ya UMKM
1: 30, lumayan,
0: yang hadir dalam malam hari ini untuk temani kita di acara Bintang Radio.
1: Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang mau ngemil, ada yang manis-manis ya, ada yang asin-asin juga.
0: Ada yang pedis.
1: Ya, yang pedis juga. Oke, jadi buat teman-teman bisa banget ya langsung aja di hunting-hunting ya, kira-kira makanan apa nih yang cocok buat ngemil kita malam hari ini. Oke, baik, kita geser lagi ke penampilan selanjutnya dengan nomor tampil 13 kategori putri dengan judul lagu Wayawai Windawe Nada Dasar A. Sekali lagi, peserta dengan nomor tampil 13 dengan judul lagu Wayawai Windae Nada Dasar A.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 13.

0: Dari Aplos Emeria untuk peserta kita dengan nomor tampil 13.
1: Kategori putri tentunya kakak.
0: Iya, benar sekali.
1: Dan diingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin berada di luar fak-fak atau mungkin di rumah tapi ingin menyaksikan langsung penampilan peserta pada malam hari ini, bisa langsung melalui YouTube official RRI Fak-Fak. Dan pastinya juga melalui programa 2 ya di 89 FM.
0: Oke, baik. Dan juga buat para hadirin ya, tentunya pelaksanaan Bintang Radio di RRI Fest 2026 ini disponsori oleh Ketua TP PKK Kabupaten Fak-Fak, Ketua GOW Kabupaten Fak-Fak, CV Iskarif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Fak-Fak, Teh Poci dan juga Lily Club Studio. Kegiatan ini juga didukung oleh Dandrem 182 Jazirah Onim, SMA Negeri 2 Fak-Fak dan Pemerintah Kabupaten Fak-Fak.
1: Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke peserta selanjutnya. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 15 kategori putri dengan judul lagu Si Patokan dengan nada dasar G Kres. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 15 kategori putri dengan judul lagu Si Patokan dengan nada dasar G Kres.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 15.

0: Oke, kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi untuk peserta dengan nomor tampil 15, tentunya Kakak Sukli.
1: Iya.
0: Dan kita ucapkan dulu selamat datang kepada asisten 3 Kabupaten Fakfak, Bapak Julfikar Wenanbau SEMM, beserta Ibu tentunya yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini untuk menyaksikan penampilan peserta Bintang Radio 2026.
1: Oke, sebelum itu Bunga ya, sebelum kita ke peserta selanjutnya nih, kita mau cek-cek dulu ini para hadirin masih pada semangat nggak nih Kak Bunga?
0: Tentunya masih, karena sudah ada kupon voucher belanja di tangan masing-masing. Ada yang belum dapat voucher belanja? Oh, sudah habis.
1: Oh, sudah habis.
0: Sudah habis berarti setukar.
1: Sudah setukar, setukar ya, sudah pakai. Oke, baik. Langsung kita ke peserta selanjutnya. Dewan juri, penonton dan pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 8 kategori putra dengan judul lagu Bole Lebo Nada Dasar A. Dewan juri, penonton, pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 8 dengan judul lagu Bole Lebo Nada Dasar A.
0: Dewan juri, penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 8.

0: Oke, baik, kita beri aplaus yang meriah untuk peserta kita malam hari ini.
1: Oke, Kakak Sukli, karena semakin malam semakin panas, tanpa berlama-lama lagi, Dewan Juri Penonton dan Pendengar kami panggil peserta dengan nomor tampil 17, kategori Putri dengan judul lagu Boleh Lebo dengan Dada Dasar Emol. Dewan Juri Penonton dan Pendengar kami panggil peserta dengan nomor tampil 17, kategori Putri dengan judul lagu Boleh Lebo dengan Nada Dasar Emol.
0: Dewan Juri Penonton dan Pendengar, inilah dia peserta dengan nomor tampil 17.

0: Kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi untuk peserta kita dengan nomor tampil 17. Dan tentunya Kakak Sukli tidak lupa sekali lagi kita ingatkan bahwa acara malam hari ini disiarkan langsung melalui YouTube official RRI Fak-Fak dan juga Programa 2 di 89 FM.
1: Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin
0: berada
1: mager
0: jauh atau mungkin di rumah orang tua bisa menyaksikan langsung penampilan anak, adik, kakak melalui streaming official RRI Fak-Fak lewat YouTube ya tentunya.
1: Iya. Oke, baik. Langsung lagi kita ke peserta selanjutnya, teman-teman. Dengan nomor tampil 19 dengan judul lagu Butet Nada Dasar C. Dengan juri penonton dan pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 19 kategori putri dengan judul lagu Butet Nada Dasar C.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 19.

0: Bedanya semuanya untuk peserta dengan nomor tampil 19.
1: Waduh, luar biasa sekali ya Kakak Bunga ya.
2: Sesuai dengan kita sampaikan tadi, semakin malam semakin panas. Dan ada informasi terbaru Kakak Supli.
1: Oke.
2: Voting kita akan ditutup setelah penampilan 25 peserta selesai. Jadi masih berlangsung ya voting sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang mau dukung jagoan kalian, karena berhubung 70% nilai dari juri, tapi 30%-nya dari dukungan teman-teman.
1: Iya, dari vote. Buat teman-teman yang mau vote, langsung aja di www.bintangradio.ri.id.
2: Baik, tanpa berlama-lama, dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 10. Kategori putra dengan judul lagu Bole Lebo, nada dasar F. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 10. Kategori putra dengan judul lagu Bole Lebo, nada dasar F.
1: Dewan juri penonton pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 10.

0: Luar biasa sekali, aplaus untuk peserta kita dengan nomor tampil 10, Kakak Sukli.
1: Iya, benar sekali. Dan tak lupa juga Kak Bunga, kita juga ucapkan selamat datang ya kepada salah satu sponsor kita dari CV Iskari. Oke, mungkin langsung ke peserta selanjutnya, Oke. Baik, peserta selanjutnya dengan nomor tampil 21 kategori putri dengan judul lagu Wayawai Windawe, nada dasar A Kres. Dengan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 21 dengan judul lagu Wayawai Windawe, nada dasar A Kres.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 21.

0: Beliau bersedia untuk peserta dengan nomor tampil 21.
1: Sudah dibilang makin malam makin panas.
0: Makin meriah juga tentunya meriah. Ya. Oke. Okay.
1: Tinggal 2 peserta lagi.
0: Oke, okay, masih 2 peserta lagi. Nah, buat para penonton dan hadirin masih pada semangat gak nih?
1: Masih dong, kan masih ada 2 peserta lagi.
0: Oke, masih ya harusnya.
1: Langsung saja. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 23 kategori putri dengan judul lagu Wayawai Windawe nada dasar A. Dewan juri penonton dan pendengar, kami panggil peserta dengan nomor tampil 23 kategori putri dengan judul lagu Wayawai Windawe nada dasar A.
0: Dewan juri penonton dan pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 23.

0: Yang meriah sekali lagi untuk peserta kita ya, kategori putri dengan nomor tampil 23.
1: Oke, Kakak Bunga, tentunya tidak terasa ya, kita sudah sampai ke
0: peserta terakhir
1: ya pada malam hari ini. Nah, langsung saja kita panggil peserta terakhir dengan nomor tampil 25 kategori putri dengan judul lagu Bole Lebo Nada Dasar F. Dewan juri, penonton dan pendengar, kita panggil peserta dengan nomor tampil 25 kategori putri dengan judul lagu Bole Lebo Nada Dasar F.
0: Dewan juri, penonton dan pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 25.

0: Oke, Kakak Sukli, kita sudah sampai ke peserta terakhir dengan ya, nomor tampil 25. Tandanya voting juga sudah ditutup.
1: Sudah ditutup.
0: Iya. Dan tentunya sambil menunggu penilaian dari
1: dewan juri.
0: Juri kita ya. Pada malam hari ini untuk memastikan siapa yang layak mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya.
1: Iya, siapakah bintang di malam hari ini ya?
0: Tentunya Kakak Sukli, bintang radio 2026 siapa? Masih kepo-kepo. Untuk itu kita malam hari ini ada hiburan.
1: Iya, hiburan apa tuh Kakak Bunga?
0: Ini bakal ada pengisi.
1: Pengisi?
0: Iya, yang bakal nyanyi-nyanyi menghibur kita bersama di sini sambil menunggu nilainya dirangkum tentunya. Oke.
1: Judulnya apa tuh Kak Bunga yang bakal mengisi nih?
0: Kebetulan dari peserta. Mungkin
1: dari
0: kita
1: peserta.
0: Panggil dulu kali ya biar kita tanya-tanya. Nikita ada?
1: Nikita
0: iya,
1: ada?
0: Boleh.
1: Oh, oke.
0: Nikita ini pengen bawakan lagu dengan judul Runtuh.
1: Runtuh.
0: Iya. Aduh. Kepo nih kenapa ya bawa lagu Runtuh?
1: Kalau pernah Sukli dengar ya Bunga.
0: Iya.
1: Runtuh ini lagunya tuh maknanya dalam banget Bunga.
0: Makna dalam tuh dalam artian apa ya?
1: Pokoknya ya kalau penasaran nanti kita dengar aja nanti ya sama
0: Kak
1: Nikitanya langsung ya.
0: Kak Nikita.
1: Oke, kita beri aplaus dulu untuk Kak Nikita.
0: Dia masih malu-malu. Oke, Nikita, disilahkan. Dan untuk ketiga dewan juri kita, dengan hormat kita persilahkan untuk menuju ke tempat yang sudah disediakan. Oke, Nikita, sudah siap?
1: Are you ready?
0: Boleh di sini dulu. Kenapa pilih lagu Runtuh?
2: Karena menurut saya cocok saja sih.
0: Oh, menurut kamu cocok, bukan ada sesuatu yang runtuh ya?
1: Relate ya, relate.
0: Oke, okay. Langsung saja kita saksikan bersama ini dia penampilan dari Nikita. Kita kasih aplaus yang meriah dulu untuk Nikita, teman-teman.

mungkin operator kakak Nikita minta ulang lagunya sekali lagi dari awal. Terima kasih.

0: Oke, thank you kakak Nikita ya atas hiburannya malam hari ini.
1: Sudah mengisi waktu kosong kita pada malam hari ini. Kita next lagi, masih ada lagi yang mau mengisi okay. Sambil menunggu kita punya ketiga dewan juri merangkum nilai. Ya, tentunya. Langsung saya kita panggil Ramos. Dia akan bawakan lagu dengan judul Empat Mata.
0: Empat Mata.
1: Kita tanya dulu ini kenapa harus lagu ini?
0: Kenapa Empat Mata? Ya?
1: Ramos. Kenapa harus lagu Empat Mata?
2: Ya, karena memang sudah ciri khas dengan saya.
1: Oke, langsung saja kita kasih aplaus yang meriah untuk Ramos dengan lagunya Empat Mata. Yang ini
2: yang besar. Tes.
3: Tes.

0: Oke, beri aplausnya Maria untuk Ade Ramos. Oke.
1: Sangat... Dengan lagunya Empat Mata.
0: Empat Mata.
1: Kenapa harus Empat Mata?
0: Why?
1: Oke, okay, karena berhubung masih menunggu dengan juri kita, kita masih ada lagi yang mau mengisi dari peserta. Kita panggil bersama Putri dengan judul lagu Cinta Luar Biasa.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa, cinta luar biasa. Kenapa cinta harus luar cinta biasa. Luar biasa? Okay, harus ditanya.
0: Kita tanya kan. Oke.
1: Oke, mic-nya di sini. Oke. Putri, kak, kenapa pilih lagu ini?
0: Boleh tahu nih.
2: Buat cinta yang tulus kepada seorang.
1: Oke, okay. Buat cinta yang tulus untuk seseorang. Aduh, lepek-lepek.
0: Siapa nih? Ada nonton enggak tidak?
1: Tidak ada. Oh, tidak, ada. Tidak ada. Lagi di luar. Lagi di rumah.
2: Yang nontonnya di mana?
1: Kalau jauh bilangnya oh oke. Okay. Single tapi untuk cinta yang luar biasa.
2: Untuk yang lagi PDKT,
1: Mas. Oh, untuk yang lagi PDKT. Langsung kita kasih aplaus yang meriah untuk Putri dengan lagunya Cinta Luar Biasa.
2: Di mana?

0: Oke, kita kasih aplaus yang meriah untuk Kakak Putri. Terima kasih sudah mengisi kekosongan kita sambil menunggu dewan juri merangkum nilai tentunya. Karena berhubung masih belum ada hasil, Kakak Sukli, kita next lagi, masih ada lagi yang mau mengisi.
1: Siapa tuh Kak Bunga?
0: Tapi ini kayaknya lagu-lagu Ambon sedikit, ini bikin kita Pak Iris malam ini ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Ada Kakak Yanti dengan lagu Mita Talhatu, Hargai Sedikit. Okay, Kakak Yanti, kenapa ini? Minta dihargai dari siapa?
1: Aduh, Kakak.
0: Sini, saya. Ada baik di sini. Kenapa pilih lagu ini?

Hey, what's up, blood? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Udah guys, duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfar.
1: Untuk dapat mengambil bagian di...
2: Dan akan mengumumkan juara 1, 2, dan 3 untuk tahun ini Bintang Radio. Jadi kalian dengarkan baik-baik, siapa tahu peserta pendukung kalian yang bakal jadi juaranya.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, tiga orang juri. Juri pertama saya, Herlina Bruatwarin. Juri kedua, saudara Ian Toisuta. Dan juri tiga, Bapak Pit Notanubun. Sebelum kami membacakan hasil penilaian, mungkin kita mendengarkan dulu sedikit masukan-masukan dari Dewan Juri mengenai teknis dan terutama teknik-teknik bernyanyi, kemudian penampilan dari para peserta kita dari kemarin hingga pada malam hari ini. Papit atau Om, mulai dari Papit dulu ya.
1: Baik, selamat malam semua. Sudah 4 tahun berturut-turut saya menjadi Dewan Juri Bintang Radio. Tahun kemarin jadi Dewan Juri untuk wilayah, jadi Manokwari, Sorong, dan Fakfak. Setelah kita mengikuti perkembangan, banyak hal baru yang kita dapatkan. Dari tahun ke tahun ada terjadi siklus yang tahun, misalnya saya tahun 2023 itu kualitasnya 2024, 25, 26 itu kualitasnya berbeda-beda. Saya coba mengikuti perkembangan tadi. Nah, saya mau sampaikan bahwa menjadi bintang, kita bilang bintang radio tuh, menjadi bintang itu butuh proses, adik-adik sekalian. Proses menjadi bintang itu bukan tiba-tiba langsung jadi bintang. Dia harus bertahap dan berproses. Ada penyanyi-penyanyi yang dia bisa bernyanyi setiap bintang radio dia ikut terus. Sampai dengan ketika dia menjadi yang terbaik, dia mengundurkan diri tidak ikut lagi. Bahkan ada yang ikut, sekali ikut langsung dapat terbaik. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan secara teknis penilaian. Saya bicara sesuai dengan kriteria penilaian supaya kita transparan. Penilaian itu ada kualitas vokal, ada teknik vokal, ada ekspresi dan penampilan. Kalau saya bagi empat kriteria ini, terbagi kalau secara musik amun di musik dunia itu dua, teknik dan artistik. Teknik dan artistik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kualitas vokal, itu ada beberapa item penting yang harus dilihat. Yang pertama, perhatikan diafragma. Saya perhatikan dan semua penyanyi bernyanyi tidak mengatur dengan menggunakan diafragma yang baik. Sehingga apalagi lagu-lagu yang melodinya rapat, itu kadang-kadang dari kemarin ya dan hari ini, itu rata-rata menyanyi macam bahasa gaulnya tuh ngos-ngosan. Akhirnya ritmiknya tuh kadang-kadang lari, tidak dapat. Nah, diafragma itu ibarat kalau orang musik bilang itu namanya generator, jadi generator mesin yang menguatkan. Yang kedua, bicara tentang intonasi. Nah, intonasi itu kadang-kadang dia tidak mendengar musik dengan baik. Jadi kalau intun artinya intun masuk kepada nada. Jadi dia bikin intonasi atas, artinya nada, misalnya nada begini, dia lewat ke atas, dia tidak tepat pada nada. Atau ketika nada di bawah, ya intonasi bawah tidak tepat pada nada. Nah, itu mungkin diperhatikan ke depan untuk adik-adik. Kemudian artikulasi juga itu penting sekali ya. Kalau kita bicara diksi atau pelafalan, nah pengucapannya harus jelas. Nah, kalau kita bicara panggung kayak begini, mikrofon tuh penting sekali. Adik-adik ke depan kalau ikut bintang radio lagi, perhatikan mikrofon. Jangan sampai terlalu jauh, jadi ketika latihan atau uji pentas itu disesuaikan dengan mikrofon yang akan digunakan. Nah, kemudian postur tubuh. ya ekspresi nanti terkait dengan ekspresi itu diperhatikan. Kemudian kita bicara tentang tadi teknik ya, bicara tentang kualitas vokal. Kualitas vokal itu ada tone tadi itu terkait dengan intonasi, kemudian stabilitas dan kontrol. Nah, banyak yang menyanyi dia tidak bisa mengontrol suaranya. Jadi ketika menyanyi itu, ketika kita bergerak maupun tidak bergerak, yang saya bilang lagu yang melodinya itu rapat, itu kadang-kadang ketong susah sekali untuk kontrol. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian flexibility, agility, itu juga harus diperhatikan oleh setiap penyanyi ketika bernyanyi. Nah, itu terkait dengan hal teknis. Hal non teknis itu artistik, bagaimana itu lagu tadi, ekspresi tadi itu dia memberikan dampak pada audiens yang duduk nonton di depan. Bukan karena saya kenal dia, bukan karena saya berteman dia terus dia menyanyi saya tepuk tangan, yang menyanyi baik saya tidak tepuk tangan, tidak. Tapi ketika dia bisa membawakan itu, pesan tersampaikan kepada semua orang yang dengar, yang mendengar secara langsung maupun secara live streaming, itu akan mereka mendengar, tapi kemudian mereka bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini satu tips yang saya mau bilang terkait dengan hal non tenis ya, tadi tenis, kemudian non tenis. Non tenisnya begini, perhatikan pemilihan program lagu harus menyesuaikan dengan karakter. Saya lihat kemarin ada satu lagu saya lupa, sesi potret misalnya, itu lagu sangat rumit, range vokalnya tuh tinggi dan rendah, luas sekali. Bukan karena saya suka lagu, tapi kemudian saya tidak bisa membawain. Yang kedua, saya harus kuasai lagu. Jadi pemilihan sesuai karakter, yang kedua harus sesuai, saya bisa membawakan lagu dengan baik, harus hafal. Begitu, jangan karena asal suka lagu, tapi karakter saya tidak dapat untuk lagu tersebut. Macamnya saya perens vokalnya terlalu sempit, dia tidak luas. Jangan coba-coba saya bawa lagu itu, ganti lagu yang lain. Nah, kemudian ketika pengambilan nada dasar, adik-adik yang ke depan ada yang mau mengikuti lagi, perhatikan, kita lombanya ini malam, kita bukan lomba siang. Jadi memang agak repot kalau ambil nada dasar tuh malam ya, karena banyak anak-anak pelajar nanti pulang kemalaman. Tapi bisalah merasakan bahwa ketika saya menyanyi dengan nada dasar pada saat siang hari menjelang sore, dengan sore sampai dengan malam itu berbeda. Jadi jangan sampai saya ambil terlalu tinggi, kemudian malamnya lebih tinggi lagi, saya tidak sampai. Itu akan menjadi kerugian bagi adik-adik atau peserta bintang radio. Nah, itu beberapa catatan baik tenis, artistik dan juga non-tenis yang ingin kami sampaikan supaya adik-adik tahu. Kemudian saya mau sampaikan bahwa penilaian hari ini, nanti Ibu Ketua akan jelaskan, penilaian hari ini itu akumulasi antara penilaian kemarin dan penilaian hari ini, hasilnya. Jadi bisa saja kemarin dia bagus, ada yang kurang bagus, tapi hari ini ketika dia tampil bagus, dia bisa mempunyai nilai lebih bagus. Belum lagi ditambah dengan akumulasi voting. Nah, ini masalah ini. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ketua Dewan Juri, Bu Erlina, terkait antara akumulasi penilaian Dewan Juri dan voting yang diberikan oleh semua para simpatisan kepada peserta. Baik, demikian dari Ibu Rian.
2: Iya, baik, terima kasih. Mungkin sudah banyak dijelaskan dari KKP tentang teknik dan non-teknik. Saya mungkin tambahkan satu saja. Ini non-teknis. Jadi namanya saja bintang radio, berarti di situ ada, harus kita punya mentalitas sang bintang. Jadi memang gugup, apa grogi, apa demam panggung, itu memang tidak bisa kita hindari. Tapi itu adalah sebuah apa tanggung jawab. Justru dengan kalau kita tidak gugup, tidak demam panggung, maka kayak biasa-biasa saja, jadi tidak ada tantangan. Jadi mungkin kemarin sampai hari ini karena gugup akhirnya lupa lagu, lupa lirik, salah masuk atau kecepatan masuk. Nah, jadi mentalitas itu harus dilatih. Karena ini tentang bintang radio, ini sang bintang. Itu saja mungkin yang saya tambahkan. Terima kasih.
0: Baik, mungkin sebelum saya bacakan hasil penilaian, saya mungkin mau tambahkan tiap tahun RRI melaksanakan bintang radio. Dan setiap peserta yang ada di sini masih muda-muda semua, masih punya peluang untuk tampil 2-3 kali, bahkan bisa 4 kali. Sampai umur tidak mencukupi batas maksimal, baru boleh. Ini panggung kalian untuk belajar. Kenapa saya bilang bahwa ini panggung untuk belajar? Karena tampil pertama kali sudah pasti gugup, ada salah sini, ada salah sana. Tetapi tampil kedua, tahun depan atau berikutnya, bisa jadi andalah pemenangnya. Bisa jadi andalah yang menjadi bintang radio. Karena Anda telah belajar dari kesalahan-kesalahan di tahun kemarin. Saya mau tambahkan di sini, sangat saya tekankan itu dalam pemilihan lagu. Sangat disayangkan sekali bahwa kemampuan-kemampuan dari para peserta ini semua punya kemampuan, hanya karena salah memilih lagu sehingga tampil tidak maksimal. Seperti tadi Papit bilang, lagu yang kita pilih yang pertama kita harus sadar sesuai dengan kemampuan kita atau tidak. Yang kedua harus sesuai dengan karakter suara maupun karakter pribadi kita. Kalau kita yang melo, lemah lembut, terus tiba-tiba kita memilih lagu yang gembira, ketika kita berekspresi di panggung tuh kelihatan sekali. Kecuali kalau sudah dilatih ulang-ulang, begitu. Tadi seperti tadi Papit bilang, contohnya lagu Sesi Potret, itu lagu yang kita anggap itu bagus, senang, suka dengar karena sering lewat di TikTok. Enak untuk dinyanyikan. Tapi harus kalian ketahui bahwa lagu itu termasuk lagu yang sulit karena mempunyai range nada dasar yang sangat luar biasa. Ketika ia bernyanyi harus ada di nada paling bawah, nada paling rendah, dan ada bagian yang harus bernyanyi pada nada yang paling tinggi. Dan itulah jebakan untuk peserta kemarin. Nada di bawah tidak sampai, istilahnya pitch kontrolnya itu tidak sampai, pitch nadanya itu tidak sampai. Nah, sampai di nada paling tinggi, pitchnya juga tidak sampai. Itu kebetulan kami bertiga yang dipercayakan di sini untuk menjadi juri, kami betul-betul sangat memperhatikan hal-hal sekecil itu. Satu juga yang saya perhatikan dari kemarin sampai hari ini, banyak yang punya suara bagus. Cuman dia tidak mampu menahan nada itu, suaranya itu sampai pada akhir. Jadi pada akhir ketika dia menahan, pada akhir tuh kadang-kadang lebih banyak condong untuk nada turun. Karena tidak mampu menahan. Nah, tidak bisa menahan nada dasar sehingga ujung-ujungnya nada turun, ujung-ujung fals, ujung-ujung goyang. Itu tuh yang kita perhatikan. Jadi kalau penilaian juri murni, kita menilai secara teknis adalah murni. Saya mau sedikit, tadi saya harus akui kedua MC kita mengulang mengenai penilaian. Penilaian ini 70% adalah penilaian juri. Tetapi 30% adalah hasil voting. Itulah kenapa tadi kedua MC kita ini, ayo teman-teman semua voting, siapa yang menjadi andalan kalian, diajak terus untuk voting. Kenapa dibilang begitu? Karena bisa jadi hasil juri dia bagus, tetapi voting dia rendah. Akumulasi dari itu menyebabkan nilai tidak maksimal. Karena penilaian 30% hasil voting, 70% dari hasil penilaian juri. Sehingga apabila kita juri, penilaiannya bagus. Dia seorang itu, tetapi votingnya sangat rendah, ada paling bawah. Dia punya nilai tidak akan maksimal, tidak bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita. Demikian pula sebaliknya, hasil juri dia ada pada red terbawah, deretan terbawah, tetapi voting dia paling tinggi. Hasil akhirnya berarti nilainya bagus, begitu. Jadi kami di sini mau menekankan bahwa hasil kami 70% itu murni penilaian secara teknis kemampuan dari para peserta. 30%-nya adalah voting dari keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Baik, harap dengan penjelasan ini Bapak Ibu yang nonton, para penonton, dan juga para peserta bisa mengerti bahwa murni hasil ini tanpa direkayasa. Begitu ditutup sudah tidak bisa dikorek-korek. Tadi ditutup tepat jam 9. Itu pas begitu acara ini berakhir. Dan tidak bisa dikorek-korek lagi. Begitu. Jadi setelah itu kami melihat, ya inilah hasil yang akan kami bacakan. Baik, saya selaku Ketua Dewan Juri akan membacakan surat keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Kabupaten Fakfak. Peserta pemilihan bintang radio tingkat Kabupaten Fakfak, jenis hiburan putra dan putri yang berhak mendapat juara. Ketua Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Kabupaten Fakfak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil penilaian Dewan Juri terhadap penampilan peserta pemilihan bintang radio tingkat Kabupaten Fakfak. Memutuskan, pertama, peserta pemilihan bintang radio tingkat remaja Kabupaten Fakfak tahun 2026 untuk jenis hiburan putra-putri yang berhak mengikuti tingkat Korwil adalah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan. Kedua, keputusan ini mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Fakfak pada tanggal 8 September 2026, Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Tingkat Kabupaten Fakfak. Ini mau yang dibacakan yang wanita duluan atau yang pria? Pria, baik. Saya bacakan hasil juara untuk pria. Lampiran surat keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio LPP RRI Fakfak tahun 2026, jenis hiburan tingkat putra tanggal 8 September 2026. Nama-nama peserta bintang radio LPP RRI Fakfak 2026 untuk jenis hiburan putra yang berhak menjadi juara adalah juara ketiga dengan jumlah nilai 71,13. Jatuh pada nomor undian 02 atas nama Richard Agriando. dengan nilai 75,69. Jatuh pada nomor undian berapa? 6, Ramos Kabarek.

80,27. Jatuh kepada nomor undian 08 atas nama Jagat Kailuhun. Ditetapkan di Fakfak pada tanggal 8 September 2026, Dewan Juri Final Bintang Radio LPP RRI Fakfak, Ketua Merangkap Anggota Erlina Buratwarin, Sekretaris Merangkap Anggota Rianto Isuta, Anggota Bapak Pitno Tanubung. Selanjutnya kita menuju kepada juara putri. Pemilihan bintang radio LPP RRI Fakfak jenis hiburan tingkat putri tanggal 8 September 2026. Juara ketiga dengan jumlah nilai 82,15. Jatuh kepada nomor tampil 09, Gisela Yuwono.

0: menyanyi Mama Yang Buhati Dakdikdut. Juara kedua dengan nilai 86,15 jatuh kepada nomor tampil 013, Fauzia Yamil Hasanah. Jatuh kepada nomor tampil berapa? Berapa? Jatuh pada nomor tampil 21. Karcher Genetti Rumah. Ditetapkan di fak-fak pada tanggal 8 September 2026. Dewan Juri Final Bintang Radio LPP RRI Fakfak 2026, Ketua Merangkap Anggota Herlina Bruatwarin, Sekretaris Merangkap Anggota Rian Toisuta, Anggota Tit Notanudun. Demikian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam untuk kita semua.
1: Kita beri tepuk tangan untuk ketiga juara kita ya. Untuk juara satu kategori putra putri, juara dua kategori putra putri, dan juara tiga kategori putri.

0: hadiah yang akan diserahkan kepada para peserta malam hari ini berupa sertifikat dan juga uang peringatan.
1: Baik, untuk penyerahan juara 3 putra dan putri, kami undang dengan hormat kepada sponsor CV Skarit untuk dapat mengambil bagian di depan.

0: Oke, kita beri tepuk tangan meriah untuk peserta pemenangan kita malam hari ini.
1: Pastinya acara Bintang Radio 2026 tahun ini disponsori juga, dan salah satu sponsornya adalah CV Iskari.

sesungguhnya ini merupakan perjuangan yang luar biasa dari teman-teman. Untuk dapat juara 3 itu tidak mudah, karena harus melawan kurang lebih kalau untuk putra 5 ya, 5 atau 6 tadi. Iya, betul sekali. Dan untuk putri lebih banyak lagi pasti. Dari 25 berarti kalau 6 putra, sisanya itu semua

0: tentunya untuk jadi juara dua juga tidak mudah.
1: Ya, benar sekali.
0: Saingan yang cukup berat dan pastinya melalui voting juga. Dukungan teman, kerabat, sahabat, keluarga itu semua penting.
1: Iya.
0: Untuk mendukung teman-teman bisa ada di posisi sekarang. Umur masih muda, tahun depan mungkin
1: masih muda.
0: Ya, bisa menduduki juara pertama dan mewakili pastinya tingkat kota. Baik, Bapak kami minta dengan hormat untuk tetap di tempat nanti foto bersama. Kami undang kepada asisten 3 Kabupaten Fafak, Bapak dengan hormat untuk menyerahkan sertifikat dan juga uang pembinaan kepada bintang radio kita malam hari ini, juara 1. Dan pastinya Kakak Sukli, tidak mudah untuk ada di posisi sekarang. Ada yang 2 kali ikut baru bisa dapat juara 1. Luar biasa.
1: Bapak,
0: iya, kami minta dengan hormat untuk tetap di tempat. Dan sekaligus karena malam hari ini kita juga akan mengikuti bersama penyerahan piala favorit atau piala bergilir. Untuk itu kepada dewan juri kita.
2: Baik, selamat malam semuanya. Walaupun hujan, tetap semangat. Tepuk tangan dulu untuk para pemenang kita. Baik, para penonton, peserta semua, seperti yang dikatakan oleh kami dan juga MC bahwa penilaian itu murni berdasarkan hasil penilaian juri 70% dan hasil voting 30%. Dan pada malam hari ini jam 9 tepat voting ditutup dan yang meraih juara favorit berdasarkan hasil voting. Berdasarkan hasil Fauzia Yamil Hasanah dengan skor voting dengan total voting 4.161.

Baik, untuk penyerahan kepada juara favorit malam hari ini Bintang Radio 2026, kami minta dengan hormat kepada asisten 3 dan didampingi oleh Capstar untuk dapat menyerahkan sertifikat.

0: untuk juara buat kita malam hari ini.
1: Dan pastinya juga ini ada piala bergilir. Kami minta dengan hormat kembali untuk asisten 3 dan juga Capsta mewakili untuk menyerahkan piala bergilir.

0: sekali lagi dengan dewan juri. Dewan juri, Pak.
1: Oke. Dewan juri. Thank you.

Baik, untuk para peserta boleh mundur ke belakang. Selanjutnya kita penyerahan sertifikat penghargaan kepada 3 dewan juri kita. Kami minta dengan hormat kepada asisten 3 didampingi oleh Kesta dan juga Bapak dari sponsor CV. Ketiga para juri kita boleh ke depan. Izin, ketiga para dewan juri kita boleh ke depan.

Baik, selanjutnya UMKM, perwakilan satu UMKM untuk penyerahan sertifikat. Terima kasih kepada Bapak sponsor TC dan juga Pak Kepsta. Terima kasih banyak. Oke, untuk Bapak asisten 3 kami mohon untuk tetap. Menyerahkan sertifikat kepada UMKM satu perwakilan.

Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan untuk para pemenang kita, selamat. Untuk juara 1 putra putri, juara 2 putra putri, dan juara 3 putra putri, serta juara favorit kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih, boleh. Oke, baik. Itu dia acara Bintang Radio Indonesia.

0: Baik teman berdua, itu tadi ya pengumuman peringkat 1, 2, dan 3 untuk juara 1, 2, 3 putra dan juara 1, 2, 3 putri juga untuk Bintang Radio 2026. Selamat kepada Adik ADC ya, selamat lagi ya. Dan semoga nanti buat teman-teman yang belum berhasil juara 1 bisa mengikuti lagi di tahun depan. Tenang aja, santai aja. Dan ya teman berdua, kita balik lagi ke lagu-lagu yang telah disiapkan dari MD di Jaga Malam. Langsung aja, ini ada lagu dari Mignet dan Quickie.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: makan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Cuman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Perdua di sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijayapranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

September 2026. Jalan Kapten Ketengan nomor 7244 kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap

Teman berbuat wonder baik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Bersama dengan Desi di pagi ini ya, saya bakal temani ruang dengar teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 9 September 2026. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Jangan lupa bersyukur karena sama kuasa boleh menjaga dari malam beristirahat hingga di pagi ini boleh bangun dengan tubuh kesehatan yang baik adanya. Semoga hari ini segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu lakukan ya, baik yang ada di jalur-jalur kehidupan, semoga hari ini merupakan hari yang baik. Salam sehat buat kita semua. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ayam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
1: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman berdua yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, tentunya bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Baik teman Pro 2, di pagi ini ya, di pukul 6 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Timur, informasi seputar Kota Palafak-Fak. Teman Pro 2, siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Fak-Fak berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang festival dan lomba seni siswa nasional atau FLS3N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Prestasi tersebut diraih sejumlah siswi MAN Fak-Fak yang mengikuti berbagai cabang lomba seni dan sastra. Capaian ini sekaligus membawa nama MAN Fak-Fak bersaing di tingkat provinsi setelah sebelumnya meraih prestasi pada ajang FLS3N tingkat Kabupaten Fak-Fak. Salah satu peraih prestasi adalah Cleo Danes Kaisa Rumagesan, siswa Sains Tech 2 MAN Fak-Fak yang berhasil meraih juara 3 film pendek FLS3N tingkat Provinsi Papua Barat. Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional. Lebih jelasnya teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Dan buat teman Pro 2 di pagi ini, waduh, yang sudah pada bangun siap-siap untuk ke sekolah, adik-adik pelajar ya, maupun pagi ini yang akan berangkat ke kantor, dengan cuaca Fak-Fak pagi ini ya, dari subuh tadi bahkan dari malam tuh hujan deras ya, di pagi ini sudah pada bangun belum ini? Ayo bangun dan siap-siap biar kamu tidak telat ke sekolah dan juga tidak macet di jalan karena kamu harus hujan-hujanan nanti. Waduh, semoga cuma gerimis-gerimis di luar sana ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Firza Besari dengan Tulang Punggung.

0: teman, hidup ini penuh kesibukan. Namun di balik segala rutinitas, jangan lupa bahwa hakikat hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati terasa tenang. Ibadah bukan beban, tapi sumber kekuatan. Yuk, kita jaga semangat beribadah karena ketaatan hari ini adalah bekal untuk hari esok.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
5: Terbaik.
4: Follow Facebook, Instagram,

Teman perguruan teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Puluhan kendaraan terjaring dalam razia yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Fakfak di depan area pelabuhan Fakfak. Penertiban tersebut menyasar kendaraan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, khususnya pengguna helm dan kelengkapan kendaraan. Kasat Lantas Polres Fakfak, Ibtu MR Prabowo, mengatakan masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menggunakan helm menjadi perhatian pihaknya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pengendara yang ditemukan tidak menggunakan helm saat razia berlangsung. Selain pelanggaran tidak menggunakan helm, petugas juga menertibkan kendaraan yang menggunakan knalpot racing atau brong. Menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Prabowo menjelaskan penertiban yang dilakukan Satlantas Polres Fakfak bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pengendara, tetapi lebih mengutamakan aspek keselamatan. Penggunaan helm yang benar dinilai sangat penting untuk mengurangi resiko fatal apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut, teman Pro 2 ya bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Sebagai penyemangat buat semua teman Pro 2 yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak, ada satu miliknya Marcel dengan Sesuka Hatimu. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

22 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman 22 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak, baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Satu informasi yang

besar. Kondisi tersebut membuat bantuan berupa kontainer pengering belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani. Ia pun menjelaskan fasilitas pengering yang tersedia saat ini baru dapat menjangkau beberapa kelompok petani. Karena itu, pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu serta kualitas hasil pengolahan pala. Widi juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah membantu membangun sejumlah solar dryer dam dengan model transparan. Fasilitas tersebut dinilai dapat mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji pala. Lebih lanjut, teman Pro2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi, masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Sebagai lagu penyemangat buat semua teman Pro2 yang sudah pada siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja maupun adik-adik pelajar ke sekolah, jangan lupa sarapan. Dan jangan lupa juga buat semua teman Pro2 ya, kalau bepergian menggunakan kendaraan roda 2 untuk menggunakan helm. Karena biasa ya, bukan biasa lagi, setiap pagi untuk wilayah Pak-Pak itu pasti ada razia-razia tertentu ya, di titik-titik tertentu maksudnya. Jadi harus menggunakan helm, jangan lupa kelengkapan surat-surat, dan juga hati-hati di jalan karena hujan dari semalam sampai subuh tadi ya, masih gerimis-gerimis, tentunya jalannya juga licin. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro2 Fakfak.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
7: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
8: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
9: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
8: Oh ya? Bagaimana caranya?
9: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
8: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
9: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
8: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
9: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
8: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
9: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
8: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Baik teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi di pagi ini ya, seputar kota Palafak-Fak. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Sebanyak 39 sekolah di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat mengikuti lomba peraturan baris berbaris atau PBB tingkat pelajar se-Kabupaten Fak-Fak dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lomba tersebut resmi dibuka Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Letkol Infantri Fahlin Rahman, SPD, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara pembukaan di lapangan Apel Kodim 1803 Fak-Fak pada Selasa 8 September 2026. Kegiatan diikuti ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Mereka terdiri atas 24 sekolah dasar, 9 sekolah menengah pertama, dan 6 sekolah menengah atas atau sederajat. Dandim 1803 Fak-Fak Letkol Infantri Fahlin, saya ulangi maaf, Wahlin Rahman mengatakan lomba PBB tidak semata-mata untuk mencari peserta terbaik dalam baris berbaris. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk karakter generasi. Lebih lengkapnya, teman Prodo bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Baik teman Prodo, selamat pagi ya buat yang baru bergabung bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Sudah ada requestan pertama ini dari kakak Ever yang ada di Kota Tual. Dengan satu miliknya, Angga Chandra dengan Bidadari Itu Nyata.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya 5 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan buat teman Pro 2 masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya hingga 1 jam ke depan ya, Desi buka jalur nih buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di 0811 4894 990. Jangan lupa ya teman Pro 2, requestannya adalah lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi kami melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Ada satu requestan nih teman Pro 2 dari lupa lagi. Baik, dari Kakak Hila yang ada di NTT Maumere dengan satu miliknya Judika Mama Papa Larang. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Hila dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pak Pak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

requestan datangnya dari kakak Sam yang ada di Teluk Pintu nih, dengan satu miliknya. Tapi anehnya, bukan kau yang And Now featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Semoga mau terhibur ya buat kakak Sam yang ada di Teluk Pintu nih. Katanya lagu ini untuk Risman Rahman dan Alfian. Lagu ini juga spesial ya buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 4-4.

0: Стинга ради Титан.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih dengan lagu-lagu hiburan hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan buat teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak, bisa langsung mendownload aplikasi kami melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Ada satu miliknya, La Luna dengan Bahagia Tanpamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sudah bergabung ya bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Baik, teman Pro 2 di pagi ini ya, Desi sudah terhubung dengan podcaster kita ya dari BMKG Siboru. Ada Kakak Bella di sana, forecaster Kakak Bella. Baik. Selamat pagi Kakak Bella. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Halo.
4: Halo.
3: Iya, baik. Apa kabar nih pagi ini?
4: Lu baik juga, puji Tuhan.
3: Iya. Sudah sarapan belum ini ya, Kakak?
4: Sudah sarapan materi.
3: Oh, baik. Baik teman berdua, di pagi ini ya kita akan mendengarkan penyampaian untuk perkiraan cuaca untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan di pagi ini sudah terhubung dengan forecaster kita, Kakak Bella. Silakan.
4: Selamat pagi pendengar setiap RRI Pro 2 Fakfak. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak yang berlaku mulai hari ini 9 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Informasi perkiraan ini secara umum meliputi 17 distrik, 2 wilayah perairan dan 2 pelabuhan di wilayah Kabupaten Fakfak. Pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Siang hari pada umumnya cuaca diperkirakan berawan, tetapi pada distrik Arguni, Kokas, Bahamdandara dan Tomage diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 99%. Dengan arah angin diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 30 knots. Untuk perairan Fakfak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan arus bergerak ke arah tenggara berkisar antara 0 hingga 2 knots. Untuk arah dan kecepatan angin bergerak dari timur hingga tenggara berkisar antara 6 hingga 12 knots. Sedangkan tinggi gelombang laut mencapai 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong ringan. Selanjutnya pelabuhan, untuk wilayah pelabuhan Fakfak dan Kokas secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan arah dan kecepatan arus bergerak ke arah utara hingga timur laut berkisar antara 0 hingga 2 knot. Arah dan kecepatan angin bergerak dari utara hingga selatan berkisar antara 1,5 knots. dengan tinggi laut mencapai 0,5 hingga 1,25 meter tergolong kategori ringan. Untuk keadaan sinoptik secara umum, keadaan fak-fak cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Terdapat pula angin yang bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 30 knot. Dengan sasaran keselamatan yaitu perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk kapal feri apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Dan yang terakhir untuk informasi perkiraan pasang surut diperkirakan pasang pada pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut pada pukul 19.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Untuk peringatan dininya waspada potensi kecepatan angin lebih dari 15 knot. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan memperbaharui informasi terkini melalui RRI, Pro 2 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak. Demikian informasi perakiran cuaca dan cuaca maritim Kabupaten Fakfak.
3: Baik teman Pro 2, sudah jelas ya hari ini perkiraan cuaca yang telah disampaikan forecaster Isabella. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin mau bepergian ya, menjalankan tugas ke kampung, tetap menyediakan mantel untuk pengendara roda 2 biar semuanya aman-aman ya dalam perjalanan. Dan terima kasih banyak buat forecaster kita dari BMKG tentunya.
4: Siap.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat bertugas.
4: Terima kasih.
3: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat teman Pro 2 seperti biasa di pagi ini ya, masih Desi buka jalur nih buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di 0811-48-94-990. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak. Satu miliknya Wong Tito dengan Dialah Dia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Pluto, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Sepada. Selamat pagi teman Pluto. Jam di

Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 8 lebihnya 23 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan buat kakak Dora yang mau request lagu bisa langsung ke 0811 48 94 990. Jangan lupa juga ya yang mau mampir di melalui RRI Digital bisa langsung mendownload. Sebelumnya bisa download di App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Prodo bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Ada satu miliknya Kevin featuring The Retros dengan Menyesal. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: no time. I'm Pedro.
1: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
2: Tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
1: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
2: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
1: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
2: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
1: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
2: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu informasi ringan ya, bakal isi bagikan ke ruang dengar teman Prodo. Pemilihan masker yang tepat sangat krusial saat menghadapi paparan abu vulkanik. Masker yang aman harus mampu menyaring partikel debu halus secara efektif. Standar keampuhan masker biasanya tertera jelas pada kemasan produk resmi. Pastikan masker memiliki label standar kesehatan seperti N95, KN95 atau KV94. Jenis masker tersebut dilengkapi lapisan penyaring mikro yang sangat rapat. Lapisan khusus ini mampu memblokir debu vulkanik tanpa mengganggu sirkulasi pernapasan. Sebaiknya hindari masker kain tipis atau masker busa sembarangan. Masker non-standar gagal melindungi debu, melindungi paru-paru dari ancaman partikel abu vulkanik berbahaya. Jadi yang ada juga di kota-kota yang lagi kebakaran gitu ya, kebakaran hutan, kebakaran lahan gitu ya, harus juga menggunakan masker karena tentunya dari asap-asap itu ya. Di Fakfak juga ya teman Pro 2, untuk wilayah Fakfak juga seperti itu ya, karena ada kebakaran di seputaran Pemberai sana ya, asapnya itu sampai ke Fakfak kota sini. Jadi ya harus menggunakan masker juga ya. Lebih baik kita menjaga kesehatan. Sekalipun terkadang itu menggunakan masker kita seperti sesak napas juga ya, karena tertutup. Tapi untuk kesehatan baiknya kita menggunakan. Terus gunakan juga masker-masker yang dijual di apotik ya, biar

apa lebih bagus, lebih baik gitu ya teman Pro 2. Baik untuk kakak dorang yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak yang mau gabung bersama dengan Desi di Spada selamat pagi teman Pro 2. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung ke WhatsApp ya di 0811 48 94 990. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: Radio Fafang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Teman Pro 2 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 52 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sini mau sampaikan ucapan selamat ulang tahun ya buat teman Pro 2 yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia kelahiran, atau yang hari ini punya apa? Anniversary ya, bersama dengan suami atau istri, semoga langgeng ya sampai oma opa dong bilang. Untuk yang pertambahan setahun usia, semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu, dan tentunya panjang umur, sehat dan bahagia selalu bersama dengan keluarga. Baik teman produser, sudah ada requestan nih, datangnya dari kakak Van K yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara, dengan satu miliknya Glenn Fred Januari.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.